kunya kwa pin kun valem kunya mgiyo mungi bam respect having na betim fag spell but te te vajem pa chamwe si kunya kwa pin kun valem.